0: mapenzi mazuri.
1: Tupatane wawili wanaopendana.
2: Santa.
1: Tusidishe washauri.
2: Wewe.
1: Tusidishe tuje kugombana. Aye. Agaria shepu. Aye. Tawe masepeta.
2: Hiyo mama yetu aje.
0: Gazura kake.
1: Aye. Amisa mobeta. Aye.
2: Karagi kake. Elizabeth Michael.
1: Elizabeth Michael. Aye.
2: Yani we mrembo.
1: Wawa inachukua diko. Uwedo
2: wa mpule. Ya ituwa jokoba.
1: Ah, tupe, tupe.
2: Ah, lazima turudie tena bana.
1: Oh,
2: no.
1: Yeah. Kijana mpole, maroroi, fast you don't me have any kanaira. E bwana niko ndani ya maskani, wana wote wakae ndani ya maskani. Halafu wanangu si katibiti tu moja kakuja leo. Ati kilicho nishawishi upole wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Ishe putuiga mwenda pole inajivunia. Oh, tupeane mapenzi wachome. Na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione. Washike jembe wakalime.
2: Hati.
0: Mapenzi mazuri.
1: Tupatane wawili wanaopendana.
2: Hati.
1: Tusidishe washauri. Iwatusababishe tuje kugombana.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah